0: rangi zombi ki chona yuwe nangdong dan namba kachik pa dordu di dordang dala ngibar du sapsap chi kukuresi di dordang di ma xin na ane rang la yuwe di dor di nomba di xin zu mara du da zhangbo ane lega me dengi, changla dam dengi oda di xa kukuresi yinna minji ki tsuru lenba dan par dorwa niga la sapsap chi kukwa zang ma se kebar du par dorwe negab su dorzu la da sapsap chi kukwa de keshin bo xibu jingin baresi di yindu da tangde negab dala ngarang su jitang tangde ngang su da turab diigi zombik sanaya xo yuze nama jik duigu zombik sanaya xo da kaan tangde ya turab sabi zombik sanaya xo diigi zombik ki peje dang xishuk dang ane ngarang su kala ur sonshuk sanaya xo da ndi tong tangba la kaan lang di na yung baris na taji kong la xewe dume tuji zombik rwa ane pungji shirik taruye tuji zombik tene nangbe shirik taruye tuji zombik tena ya nyi de nyenshung ma taruye kongji zombik dang nyenshung taruye tuji zombik wa teta tamje la dene shungwa re ma do ane lobur du namne paba tabu dan sala duwa tabu mendu ta pewe ke zombik dele ya di jik tangi ku kong la shubwa nashi tusum gomsum dendu da ya ma na dele ya tetun zomsum dendu yuwe losar le tangwa nami yina tongmar ane nga zo karishuk lamji rinba shindu ane chi pewege, tongmege, dumege zomrik, tene ane pongji tuji zomrik, tene nangbe shiriki tuji zomrik, tene nga nazo nyenga mianoma tarwe tuji zomrik, tene ane nga zo tati wol ma chimba ina pede tuji zomrik sariya jaya yungore, ta dede xe ma xe mandu, ta kanga dana ane tade tuji zomrik la soba, sho yung dan go gu ne gyu long gu gori ma do, sho jibu tong, sho xenda ma do na, ane pewe zomrik gyu la ya ki nyenga chimbo yore se, ta di xuya dinti xin, ta tering, ane samtaka xeo yin, ane tukje xe, ane norwa dan chuwa la soba kaan yun na ya, ane teta tamche kichaki, ane legbar, jubar zedu solus, ane monam de kuyo tukje xe.
1: Teng de le zen jubdwa dan dun ne, penchon lopchen rikshon rublin ki gigen chemo wa tenzi tujub la ne cheche nangwe, pyo ki zumri lu gyu ki tuizam yedan tang, teshin pyo ki zumri ki nangdun tang nabaso ki kor ngodro nangwe, mudri le zen ki nangdun changma tengya la jimbu shu samba yin. Teng jime le zena ngan tsui smuwa lhengye la nang duen sarba kujri shu yubi lhengye ne tuido du gisi nangyo mani ba nangro.
2: Ligarangi, wazara chewe kangzong yindie riwe mu ju tsardung arla zenzi ngomo rin tuyo. Ligarangi, zidu dienbi sado yindie Tangara Gugu, Nampang Juji, Kiesang Medo, Cerdu Dien. Digarani, Turab Sarbe, Pyunjong Sarba Yin. Pyunjong Sarbe, Pyuki Mirikaki Mimangnam, Tundita, Yarzun Yinbe, Turabki Nyinga Zangyola. Zhonghua Miri Jigdun Chobe Dusi Chedinko Dungyuk, Juning Zou Chixing. Mirikawara, Pinzun Zhongta,